0: Det är ful pirat.
1: Dit is KR1,
2: Tuik R1,
3: Mureche, Bir, Muche, Re, Birola.
1: Is KR1, ini adalah KR1, itu KR1,
2: Destarko R,
1: esto es KR1,
2: Tuik tečka R, tečka 1,
1: Destarko R, is JK, this is KR1.